0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Delvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda, teman Pro 2 2023. Lagu ini dirilis ya. Dan kalau kita ngomongin lagi tentang buku, buku yang bikin akhirnya kita bisa jatuh cinta sama membaca itu apa? Kalau aku spesifiknya komik, aku lupa. Karena aku awalnya tuh emang sukanya tuh komik ya. Komik-komik Jepang, komik-komik Korea. Itu dulu masih ada rental komik gitu deket sekolah aku. Aku awalnya baca komik tuh SMP itu, tapi SD tuh bacanya majalah sih, kayak majalah Bobo gitu. Itu aku udah baca dari SD. Tapi kalau komik itu kenapa, awalnya emang gak suka buku karena aku ngerasa kayak membosankan gitu. Tapi kenapa suka komik? Karena ada gambarnya. Terus tulisannya juga gak terlalu banyak kan, gak sebanyak novel kan. Jadi awalnya tuh baca komik dulu karena teman aku juga, dia tuh suka bawain komik kalau di sekolah. Jadi kayak kok penasaran juga pengen baca. Akhirnya minjem di rental, member lah di situ, minjem komik. Jadi komik itu udah jadi kayak, baca komik itu udah jadi kayak aktivitas aku setiap harinya. Jadi aku tuh, kalau dulu aku lupa ya, episode-nya tuh, bukan episode sih, ya si episode 1, 2, 3 itu bisa, kalau satu judul itu biasanya sampai 12, ada 20, ada 30, biasa kan komik. Jadi kita minjem tuh. Aku inget banget harga komik saat itu, harga itu kalau gak salah 2.000, satu komik. Kalau gak salah 2.000 apa 2.500 tergantung ya. Kalau komiknya agak besar biasanya 3.000. Kalau novel tuh 5.000, 6.000 biasanya 3 hari kalau kita nyewanya ya. Jadi aku komik dulu aku lupa. Kalau komik tuh aku lupa judulnya. Pokoknya intinya dulu tuh aku suka banget sama komik. Komik-komik Jepang, komik-komik Korea. Aku suka banget aja gitu. Tapi ceritanya genrenya masih yang romance gitu sih. Aku masih yang suka yang romance. Nah, awalnya aku baca buku, akhirnya aku memilih untuk baca novel itu. Aku inget banget itu novel judulnya adalah Sujud apa ya? Bentar. Sujud Nisa. Karena ada nama Nisanya, makanya aku makanya aku tertarik untuk baca gitu. Tadi yang mana sih? Tadi aku lupa lagi aku udah searching loh tadi novelnya tuh. Sujud Nisa di kaki mana tadi? Di kaki mana ya? Oh aduh, aku lupa lagi mana. Aku udah searching loh tadi toh. Mana pe lagu itu ya? Mana pe buku itu ya? Novel Sujud, novel, bentar aku cari dulu ya, novel Sujud, nah ini, Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh, nah itu judulnya. Kalau gak salah ini buku 2008 dan terus juga sempat ada dicetak ulang apa gimana aku lupa ya. Ini sebenarnya novel Islam gitu teman Pro 2, dia aku tertarik untuk baca karena ada Nisanya, jadi aku beli waktu itu. Itu juga kalau gak salah tuh zaman SMA kalau gak salah ya. SMA aku baca itu, aku beli itu, dan dia novel islami gitu, ceritanya tentang ya si Nisa ini lagi banyak menghadapi kesulitan, akhirnya dia lari ke tahajud. Jadi ketika dia banyak kesulitan ekonomi lah, perasaan disakitin dan lain-lain, dan semua jawabannya didapat setelah dia rutin tahajud gitu loh teman Pro 2. Jadi buku ini tuh kalau gak salah ditulis sama Kartini Nainggolan, kalau gak salah, bentar aku searching dulu ya. Buku ini tuh ditulis sama, iya, Kartini Nainggolan. Dan dia tuh diterbitkan pertama kali tuh di 2008, sempat dicetak lagi tuh di 2019 sampai 2020 ya, tahun kedua. Awalnya tuh di situ, akhirnya aku ngerasa kayak, oh ternyata seru juga ya baca novel gitu kan. Karena kan dia ada premisnya, terus juga ada ada klimaks dan lain-lain gitu. Jadi kayak seru aja, kayak kita lagi nonton cuman versi kita baca buku aja gitu. Akhirnya dari situ aku baca buku novel. Dari situ aku tertarik untuk baca novel gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sendiri apa sih judul, spill judul entah itu komik atau buku, spill judul buku pertama kali atau novel pertama kali yang kamu baca yang akhirnya bikin kamu tuh jatuh cinta sama membaca, kamu bisa spill ke aku di sini sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Dari album Where I Belong, ada single terbarunya Rivo Alfahrezi dengan Goodbye, A Letter From Myself, teman Pro 2. Dan Fresh Music kali ini juga masih bakalan aku update lagi untuk versi internasionalnya. Dan sekarang tuh udah di jam 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi aja untuk kamu yang lagi menikmati weekend-nya ya. Pagi hari ini yang mungkin lagi pada olahraga, lagi pada nyari sarapan, lagi pada ngopi juga, atau lagi tetap stay rebahan dulu untuk menikmati hari Minggu paginya, atau pagi hari ini lagi pada di jalan ya. Anyway, yang lagi di jalan ada Anca, ada Aji, dan juga Nacu. Selamat pagi yang udah OTW pelelangan berburu ikan untuk pagi hari ini ya kan teman berdua, buat nanti stok untuk kebutuhan rumah mungkin selama sepekan kemudian atau mungkin selama dua minggu kemudian ya kan. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, lagi pada OTW juga, hati-hati di jalan. Ada Nacu, ada Anca, dan juga Aji. Happy weekend, selamat pagi. Sorry tadi malam aku gak gabung, saya capek soalnya. Dan saya sudah tidur jam 8 malam. Anyway, untuk nemenin kalian bertiga yang lagi di jalan, yang selalu stay tune di Prodaya FM Gorontalo, aku bakalan kasih satu lagu dari siapa ya kira-kira enaknya pagi hari ini buat nemenin kalian yang lagi di jalan. Bentar, aku cariin dulu lagu yang udah ada di playlist aja kali ya. Lagunya Charlie Puth aja kali ya. Ini tuh sebenarnya lagu lumayan lama, 2016, dirilisnya dari album 9 Track Mind. Ada Charlie Puth with Up All Night, special song aja untuk Anca, Nacho, dan juga Aji. So check it out.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: Temu berdua puncak komedi dari satu hubungan ketika kita udah tahu

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

berdua kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagramnya. Kali ini tuh cuma ada moh.fahri_elkita. Buku pertama yang dia baca ya, Dompet Ayah Sepatu Ibu karya JS Kairen. Berarti ini buku baru kan ya, 2000 berapa buku ini dirilis ya? Oh, 2023, enggak baru-baru amat. 2026 tapi kabarnya buku ini bakal difilmkan ya, teman berdua. Jadi buku ini tuh bakal disutradarai sama Naya Anindita. Oke. Yang memang dikenal dengan karya-karyanya sebagai sutradara dalam film Komang, Terus Tunggu Aku Sukses Nanti, dan film karya juga sering banget mengangkat kisah yang menyentuh sisi emosional penonton gitu. Jadi buku ini tuh dirilisnya di Februari ya, dan ini karyanya JS Kairen sendiri. Akan diadaptasi juga ke layar lebar. Novel yang menyentuh hati ini dikabarkan bakal ditulis sama Gina S. Nur dan disutradarai sama Naya Anindita sendiri. Jadi ceritanya si novel ini tuh tentang kisah Zainan juga Asrul, anak dari dua keluarga yang masing-masing tuh tinggal di kaki gunung Singgalang dan lereng gunung Merapi. Jadi mereka berdua ini ketemu karena mengerjakan koran harian di tempat mereka berkuliah. Dalam Dompet Ayah Sepatu Ibu, pembaca tuh diajak untuk ngikutin perjalanan Zena dan juga Asrul ketika mereka tuh berjuang menghadapi berbagai tantangan sekaligus juga membangun kehidupan bersama. Oke. Jadi itu tadi dari Moh siapa tadi ya namanya? Aku lupa. Bentar, aku cek dulu di Instagram namanya. Si Moh Fahri ya, teman berdua. Next one yang udah gabung di WhatsApp. Ada Rina di Kota Gorontalo, Kak. Kalau saya, buku pertama yang bikin suka baca tuh Laskar Pelangi. Awalnya tuh cuman penasaran karena teman-teman banyak yang cerita, pas baca ternyata seru. Sampai sekarang masih jadi salah satu buku favorit saya. Oke. Si Rina tadi request lagunya Sienna Spiro yang Great Expectation dari album Visitor ya, teman berdua. Lagu yang lagi hits banget sekarang. Terus ada Fadli. Kalau saya dari kecil tuh suka komik Doraemon, soalnya dulu belum terlalu suka baca tulisan panjang. Sama dong kayak aku ya. Gara-gara Doraemon tuh akhirnya mulai terbiasa membaca. Oke. Next one, ada Siska Bonebolango. Buku pertama saya yang bikin suka baca tuh novel Harry Potter. Awalnya lihat filmnya dulu, terus penasaran sama bukunya, ternyata bukunya jauh lebih detail. Iya, buku segitu tebelnya kan gak mungkin difilmkan. Jadi dipilih-pilih scene-scene apa aja yang bakal difilmkan gitu loh Siska. Tapi Harry Potter itu banyak jadi novel pertama yang dibaca loh. Itu kan zaman-zaman aku SMP ya. Kelihatan kan tuanya. Zaman aku SMP dan aku belum baca malah. Aku enggak baca Harry Potter karena memang saat itu enggak terlalu suka novel kan. Novel zaman dulu tuh banyak yang tebel-tebel. Baru dari DP penampilan kayak ada aduh enggak bisa deh, enggak bisa baca gitu. Tapi ada jadi suka juga baca. Walaupun memang novel ini enggak aku baca ya, teman berdua. Oke. Itu aja yang udah gabung ya. Mana masih ada. Ada Arman di Telaga. Saya tuh justru mulai suka baca gara-gara buku cerita rakyat. Dulu tuh sering dibacakan sama ibu sebelum tidur. Sampai sekarang kalau lihat buku cerita rakyat rasanya kayak nostalgia masa kecil. Oke. Next kita langsung bacain aja requestan tadi. Si siapa tadi ya? Rina udah request lagunya Sienna Spiro yang Great Expectation dari album Visitor. Terus juga ada si Fadli yang request lagunya Any One of Us. Ini lagu lama banget. Dari Gareth Gates 2003 dirilisnya, teman berdua. Ya udah kalau gitu kita langsung aja puterinnya. Mungkin kita ke lagunya Sienna Spiro dulu. Baru aja dirilis tahun ini with Great Expectation.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Alright, nomor 2. So that was The Money Along with Made For Me yang sudah mulai kita di jam 9:20 waktu Indonesia Tengah. Dan nah ini kita bakal jalan-jalan dulu ke mana nih? Ke Jepang? Enggak sih. Tapi kalau ngomongin tentang Jepang, ini tuh ada satu genre musik lawas Jepang yang sekarang tuh katanya kembali populer lagi, teman Pro 2. City pop ini kembali menjadi perhatian pendengar musik. Genre lawas asal Jepang ini memadukan antara pop, jazz, funk, dan juga disco yang menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan. Dan city pop ini sebenarnya berkembang di Jepang sekitar 1970-an ya sampai 1980-an. Dan genre ini juga muncul ketika modernisasi dan juga kehidupan perkotaan tuh semakin berkembang di Jepang. Nah, beda dari pop pada umumnya, nuansa city pop ini tuh sering banget terasa santai sekaligus juga glamour. Instrumen city pop tuh biasanya menggunakan gitar elektrik, ada bass, drum juga yang diracik jadi melodi yang cenderung groovy dan juga mudah diingat. Jadi musik dengan genre ini tuh cocok banget untuk nemenin perjalanan malam, pas lagi riding atau berkendara, lagi kerja, atau mungkin sekedar santai-santai aja. Ya seperti namanya, city pop ini tuh banyak merekam kehidupan masyarakat metropolitan, mulai dari percintaan ya, hiburan sampai juga kemewahan. Dan perkembangan ekonomi Jepang ini juga ikut membuka jalan untuk kemunculan city pop yang banyak dapat pengaruh musik barat. Popularitasnya juga kemudian semakin dekat dengan keseharian masyarakat ya, melalui penggunaan Walkman dan juga stereo mobil saat itu. Dan city pop ini berkembang, beberapa musisi juga Happy End, ada Sugar Babe, Timpan Alley, terus juga ada Tatsuro Yamashita yang memang umumnya memadukan antara folk, pop rock, soul, R&B, jazz, funk, soft rock, boogie dan juga disco. Nah, awal 1980-an, city pop tuh semakin dikenal dari karya-karyanya Tatsuro Yamashita, ada Maria Takuchi juga dan beberapa penyanyi lainnya. Di periode itu juga city pop semakin digemari dan juga menjadi bagian dari musik populer Jepang. Sayangnya popularitas city pop ini sempat meredup setelah perubahan selera musik dan juga akhirnya masa ekonomi gelembung Jepang. Tapi genre ini tidak benar-benar hilang dan kembali dapat perhatian melalui platform musik digital. Jadi kebangkitan global city pop ini juga didorong sama algoritma YouTube yang kembali merekomendasikan lagu-lagu lawas ke penggunanya. Plastic Love ini menjadi salah satu contoh yang paling menarik perhatian. Jadi versi panjangnya si Plastic Love ini tuh diunggah secara anonim di YouTube 2017 ya, terus kemudian dapat perhatian pendengar global dan fenomena ini juga ikut memperkenalkan kembali city pop kepada generasi pendengar yang lebih muda.

0: Bruno tem
1: que
0: achar.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah

0: Teman-teman Pro2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 4

0: 6 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
1: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kalimantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
1: Kolaborasi emang kunci utamanya, teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami. Dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi. Karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan air bersih mungkin sulit untuk kita temui, dan karena di tahun 2023 sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir. Saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
1: Bayangin teman Produa, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi.

0: kepala dinas itu sendiri Pak Usin Ali bersama Ibu Kep Fatmawati Yomohune, maka kami buka lapangan Pak. Kelapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah terasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.

nginep di hotel kayak udah biasa ya. Gimana kalau kita nginep di kastil? Usianya sudah 800 tahun lagi, teman berdua, ya kan? Nginep di kastil usia ratusan tahun kayak seorang bangsawan mungkin sounds like ini kayak di cerita dongeng kali ya. Tapi pengalaman ini tuh bisa diwujudkan di Ashford Castle. Dia tuh di daerah County Mayo, Irlandia, yang dinobatkan sebagai hotel paling cantik di dunia sama media perjalanan Time Out. Jadi Ashford Castle ini jadi juara dalam daftar 33 hotel tercantik di dunia versi Time Out dan meraih predikat Best Heritage Hotel. Dan kastil ini tuh punya sejarah panjang sejak 1228 ya, dan sudah menjadi tempat menginap sejumlah tokoh terkenal termasuk juga penulis Oscar Wilde dan juga keluarga Jane sendiri. Dan berdiri di atas lahan seluas 350 dan acre atau 142 hektar, Ashford Castle ini menawarkan sesuatu yang kayak di kerajaan-kerajaan gitu ya. Area hotel dilengkapi taman, ada bioskop pribadi, sampai koridor-koridor yang punya desain yang rumit. Dan kemewahan ini juga terlihat dari bagian-bagian castle-nya sendiri. Dihiasi sama lampu kristal Donegal gitu, kamarnya juga warna-warni berani ya. Dan sejumlah kamar yang menawarkan pemandangan langsung ke Lough Corrib atau danau besar di Irlandia. Bahkan karena tata letaknya juga cukup kompleks ya, staff hotel itu bakal mengantar tamu hingga ke kamar ketika pertama kali tiba. Jadi untuk fasilitasnya sendiri, ya kayak sekarang lah. Kalau untuk fasilitas dia ngikutin sekarang ya, ada spanya, kolam, terus juga restonya. Cuman memang desainnya tuh masih benar-benar dari dulu sampai sekarang tuh tidak ada yang dirubah gitu. Ada 83 kamar dan dirancang dengan gaya elegan dan juga berbeda setiap satu sama lainnya ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nyoba untuk menginap, merasakan feel-nya, merasakan suasananya, gimana nginap di kastil yang usianya 800 tahun, mungkin kalian bisa jalan-jalan ke Irlandia. Anyway, ini jadi informasi terakhir aku untuk hari ini, teman berdua. Dan gak berasa juga kebersamaan kita di minggu pagi ini tuh udah sampai di penghujung ya. Thank you buat kamu yang sudah nemenin aku tadi sambil sarapan, mungkin sambil ngopi, sambil beres-beres rumah, atau sambil jalan-jalan ya kan. Semoga ya obrolan dan juga cerita pagi ini tuh bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali hari. So, minggu jadi waktu yang untuk istirahat, kumpul sama orang-orang tersayang, dan melakukan hal yang kita suka tentunya. Jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri juga, teman berdua. Saya Nisa Mahmud pamit undur diri ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa tersenyum, dan buat yang hari ini punya banyak rencana, jangan cuma direncanakan ya. Bangun dulu, baru dijalankan. Selamat menikmati hari Minggu, selamat beraktivitas, dan semoga hari ini juga dipenuhi hal-hal baik. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Minggu pagi boleh santai, tapi semangat, jangan sampai ikut libur. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kalian untuk siang ini. Dari Federasi Otomotif Internasional menetapkan status bahaya suhu panas atau head hazard di Grand Prix Italia. Keputusan ini menyusul kondisi gelombang panas ekstrim yang sampai saat ini masih melanda wilayah Italia. Wilayah Milan dan Monza diprediksi menghadapi temperatur lebih dari 35 derajat Celcius sepanjang akhir pekan. Status head hazard juga ditetapkan apabila indeks panas melebihi 31 derajat Celcius saat balapan sprint maupun Grand Prix berlangsung. Elena Rybakina semakin dekat dengan peringkat 1 dunia setelah menembus babak ketiga US Open 2026. Tenis Kazakhstan ini ngalahin Jessica Bozasmaneiro 2 set langsung sekaligus menjaga peluangnya buat merebut posisi teratas. Sarina dan Mills resmi luncurin seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean lewat Gea Fashion Studio ngerancang motif ini terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga khas Toba dan limar dari Sumatera Selatan jadi elemen utama desain. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang everybody. Happy good Sunday for you all to Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? All good? I hope see all good to Pro 2 ya. Kita akan seru-seruan bareng di siang hari ini bareng Ibrahim Rian yang emang lagi ya lagi enggak baik-baik aja sih. Suara bindeng, kemudian juga ya kaki lagi luka, ya gitulah Toro 2. Tapi nggak apa, buat temenin Toro 2 nggak ada alasan ya. Pokoknya kita akan seru-seruan sampai jam 3 sore. Stay with me, Ibrahim Rian at Pro 2 FM Gorontalo. Stay close.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Aziz Zedra featuring Siska Saras dengan orang biasa, orang baik ya. Ya, mas Pro 2 di jam 10 siang lebih 20 menit ini. Waktunya kamu buat ngirimin requestan kamu sebanyak mungkin, Pro 2 ya. Karena kita sudah di request time right here right now. Request lagunya itu Pro 2. Kita tunggu. Ya mau dengerin lagu-lagu kesukaannya, lagu favoritnya, lagu kesukaan pacar, mantan. Siapa saja gitu Pro 2 ya yang mau request lagu, kita tunggu sampai nanti jam 12. Yang pasti masih panjang sekali waktunya buat kamu ikutan. Jadi tunggu apa lagi nih guys? Kirimin langsung lah requestannya di WhatsApp kita 0811430022. Juga lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita ada postingan di Instagram story Propa question box. Nah kamu tinggal catat aja di situ kira-kira lagu apa yang ingin kamu dengerin Pro 2. Kita tunggu sampai nanti jam 12 siang ya. Sambil menunggu

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem. Kesalahan logika di mana orang yang diserang, tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo siang hari ini Pro 2. Happy good Sunday kamu buat semua ya. Yang lagi pada santai dari minggu, yuk kita tunggu nih. Kira-kira requestan apa yang lagi kamu pengen dengarkan? Nah, sangat-sangat terbuka dan kita sangat dengan senang hati untuk memutarkan Pro 2.

ya, lagu-lagu yang kamu request. Kita coba tengok dulu yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM. Wah, ini ada banyak sekali nih fanbase dari Sabrina Leanner yang sudah meramaikan dan sudah memadati WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada siapa ini? Pagi Kak, saya dari Berbinar Fanbase. Sabrina Leanner izin request Sabrina. Selesai, terima kasih. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar Fanbase. Sabrina Leanner. Selesai juga tuh di request. Ada Elizabeth juga request lagu yang sama di WhatsApp. Hai Kak, izin Asri mau request lagu Sabrina Leanner. Oke. Dari semua yang masuk di WhatsApp, semuanya juga request lagunya Sabrina Leanner. Gak salah sih, Sabrina Leanner sekarang masuk di jawara untuk Indonesia Top 20 pekan ini. Dan sepertinya doi masih akan terus bertahan deh kalau begini terus jadinya ya. Alright, kita dari WhatsApp ke Instagram. Coba ada siapa di Instagram. Oh, ini ada in.blue1. Pagi Kak, mau request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, dua lagu ya. Segera kita mainkan untuk kamu yang sudah request lagunya. Dan yang belum, yuk, masih ada waktu. Sejam lebih ya. Untuk kamu kirimin requestan kamu sekarang juga di WhatsApp 0811 43 000 000 juga di Instagram @pro2_.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Cuaca ya seperti biasa panas-panasnya, tapi good vibes, Sunday vibes gak sih kalau hari Minggu siang tuh panas-panasan begini. Jadi buat kamu semuanya yang lagi di luar rumah, yang mungkin mau mantai, nge-mall, apalagi mau jalan ke saudara, hadirin undangan, pokoknya selamat siang buat kamu semuanya ya. Yang juga sekarang lagi mungkin bersiap atau berencana makan siang di mana gitu ya. Selamat siang buat kamu semuanya. Sambil milih-milih makan siang, milih lagu juga dong di Pro 2 Request Time sekarang juga. Kita coba ke Instagram dulu nih ya. Pro 2 ada Rubianaj. Halo Rubianaj. Rubianaj katanya mau request lagunya Wake Me Up When September Ends. Wih, kok bisa relate begitu Rubianaj. Oke deh buat Rubianaj kita puterin ya. Sama dia namain juga tuh Goodbye dari Air Supply. Wih, ini sepertinya jauh dari Gen Z ya. Jauh-jauh. Oke, buat Rubianaj ditunggu aja lagunya. Habis lagunya Alex Warren dengan Ordinary, kita putarin Wake Me Up When September Ends. Kemudian Air Supply kita coba lihat dulu kalau ada. Kalau enggak, ntar kita coba cari-cari yang lain ya. It's faith.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: bersinar.
6: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

bulan bareng di RRD Fest 2026. Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

dan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pengetahuan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo untuk Request Time Right Here Right Now baby. Sudah kita puterin tadi ya si requestannya Suanaj, Ruanaj. Ya request lagunya Green Day sama Air Supply. Ternyata lagu Air Supply ada bos, si ada. Oke lah kalau begitu sudah kita puterkan ya. Nah sekarang yang belum request, yuk buruan. Udah mau selesai soalnya. Jadi gak lama lagi akan kita segera usai untuk request time. Jadi buat kamu yang belum request, langsung aja bos dikasih tahu requestannya sekarang juga. Oh yes, nomor 2.

Ini ada kabar dari apa bisa dibilang doi itu aktivis pejuang pendidikan juga. Wah, banyaklah kompetensi beliau ya. Ferry Irwandi yang barusnya membuka penggalangan dana untuk hutan di Indonesia nomor 2 lewat kitabisa.com. Nah, jadi gerakan ini tuh atau patungan ini digalang pada 1 September 2006 dalam kurang dari 24 jam sejak video ajakannya itu dipublikasikan, dan yang terkumpul itu menembus 3,3 miliar rupiah, cuy. Angkanya berada di atau dari 44.249 donasi menuju target 50 miliar. Dana dialokasiin ke 3 hal yaitu mitigasi berupa pencegahan dan kesiapsiagaan, respon darurat saat api terjadi, serta pemulihan kawasan terdampak lewat restorasi penanaman kembali dan perlindungan habitat satwa. Penyalurannya juga menggandeng kelompok masyarakat, yayasan, dan organisasi lingkungan yang sudah lebih dulu bekerja di lapangan. Ferry pun sebelumnya juga sudah mentaskan penyaluran donasi 10,3 miliar untuk korban bencana Sumatera di akhir 2025. Langkah dari Ferry ini bukan hanya untuk hutan di Kalimantan, tapi hutan di Indonesia secara umum nomor 2. Ya, kalau kamu pun memang pingin berdonasi, kamu bisa langsung aja ke Instagramnya Irwandi Ferry. Ada link di bio-nya untuk patungan hutan yang sekarang sudah terkumpul lebih dari 3M. Bahkan udah lebih ya, karena baru saja 24 jam kalau dihitung dari sekarang mungkin sudah ketambahan tuh tower 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ya.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita tidak menghiasinya dengan sujud kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Selamat siang, selamat bersantap siang ya buat Tomoro 2 yang mungkin lagi lunch atau makan siang. Selamat siang buat kamu yang juga mungkin sudah lebih dulu makan siangnya ya, alias brunch. Ya, di hari Minggu ini semoga good vibes, good mood buat kamu semuanya. Karena kita punya kabar, di antaranya itu ada satu atau dua band. Yang satunya band lama, yang satunya band baru. Barunya tuh bahkan masih ya bisa dibilang baru kelar SMA gitu, nomor 2. Mereka tuh bersanding dengan, wah ini band legendaris ini, band punk legendaris Indonesia nomor 2, yang akan berkolaborasi buat tour untuk menggalang dana. Galang dana apa tuh? Abis ini kita bahas ya. Kemudian ini ada kabar dari KAI yang ngeluncurin sebuah stamp rally passport. Dan ini wah bisa di apa, di otak-atik dibikin sekreatif mungkin lah Tomoro 2. Pokoknya kedua kabar itu akan kita rangkum sesaat lagi. Jadi tetap di Pro 2 FM Gorontalo.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper reality.

Yo, Wes Brodo, balik lagi masih di Brodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang ya, sekali lagi buat kamu, teman Brodo. Nah, buat kamu yang kangen sama NTRL dan yang mungkin juga atensinya lagi di SLR, masing-masing punya apa singkatan ya, NTRL sama SLR. Yang dulunya netral itu loh, iya, yes, betul. NTRL dan juga sukses lancar rezeki ini akan menggelar tur bapak anak. Jadi tajuk turnya tuh bapak anak, teman-teman, untuk menggalang dana buat guru honorer di masing-masing kota. Jadi NTRL mengandeng sukses lancar rezeki dalam rangkaian tur bapak anaknya dengan agenda menggalang dana buat guru honorer di setiap kota yang mereka datangi. Mekanismenya yaitu merchandise yang sudah ditandatangani seluruh pengisi acara di kota itu akan dilelang. Seluruh hasil lelang dialokasikan buat guru honorer di kota itu juga, bukan dikumpulkan di satu tempat. Yogyakarta itu jadi salah satu kota yang disinggahi pada 19 September 2026 di Stadion Mandala Krida. Wih, definisi bapaknya ngajakin anaknya berbuat kebaikan lewat jalur rock and roll.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

0: perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: belanja?
1: Om ini, Bapak Godasuk.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis poli, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Sok?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Kamu bayar, Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Ada apa gerangan?
5: Lagi healing ya.
4: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa? Nisa lagi. Enggak bisa nih.
5: Bisa ya.
4: Ya udah dibisain aja.
5: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
4: Oke, Airenisa.

0: soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
0: Ninja Quarter Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
0: Aduh,
1: dulu
0: betul-betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
0: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
0: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
0: jadi
1: enggak
0: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dave ngeluarin single lagi nih, Tomorrow 2 On Our Own ya. Bagus lagunya. Wih, wah, wah, wah. Udah lama gak dengerin The Massive soalnya. Sekarang dengerin, mantap, mantap ya. Nah guys, kalau tadi kita ngebahas soal apa sih, netral dan juga sukses lancar rezeki yang menyumbangkan ke tenaga guru honorer dalam turnya. Nah, kalau yang ini tuh datang dari Kementerian Kebudayaan yang meluncurkan 5 jilid pertama buku sejarah Indonesia Tomorrow 2. Buku ini tuh disusun 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non perguruan tinggi dengan latar belakang sejarawan, arkeolog, filolog, epigraf, dan peneliti. Total 5 jilid pertama itu mencapai hampir 5.000 halaman. Kelimanya ngebahas akar peradaban Nusantara, jaringan global Nusantara dengan India, Tiongkok, Persia, dan Timur Tengah, interaksi awal dengan Barat sampai terbentuknya negara kolonial. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga bilang buku ini tuh menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif, bukan objek dalam perspektif kolonial. Jilid berikutnya masih dalam proses penyelesaian dan akan menyusul. Wih, kelima jilid tersebut bisa kamu unduh gratis di pustakabudaya.id. Ini kalau orang yang hatam buku ini sih langsung di boleh dipanggil sejarawan ini. 5.000 halaman, cuy.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

Dewas West Live sama Nona Produa dengan Hello My Love sudah mengantar kita di jam 1 siang lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim Rian juga di sini ya. Yang sampai nanti di jam 3 sore akan kamu dengarkan suaranya di Produa FM Gorontalo. Dan habis ini kita akan merangkum nih guys informasi dari olahraga, khususnya dari sepak bola nih guys. Wah, semalam banyak sekali partai-partai ganas ya, baik di Premier League, di Serie A, bahkan di Liga Arab nomor 2. Sesaat lagi akan kita kasih tahu nih hasil-hasil pertandingannya. Siapa tahu jagoanmu itu menang nomor 2 ya kan. Jadi tetap di Produ FM aja ya, teman terbaik kamu.

0: monyet.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tuan Bro, kita mulai dengan kabar hasil pertandingan dari kedua atau dua klub dari kedua GOAT, yaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Di mana Inter Miami FC lawan Atalanta United di lanjutan MLS Toro 2 itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Gol dicetak sama Casemiro dan juga Luis Suarez. Sementara Atalanta United gol dicetak sama Almiron dan juga Mbolo. Ke klubnya Cristiano Ronaldo, kalau tadi Messi itu bermain imbang, Ronaldo justru kalah Toro 2. Aduh, Al-Ittihad kalah atau Al-Ittihad mengalahkan Al-Nasir dengan skor 2-1. Gol dicetak sama Henik Hena dan juga dibalas sama Angelo, tapi gak bisa dibuat imbang Toro 2 ya. Di Italia ada Inter yang menolak kalah Toro 2. Inter bangkit dari ketertinggalan 2 gol dan remontada 3-2 untuk Inter, di mana gol dicetak sama Martinez, kemudian Thuram di gol keduanya ya. Sementara untuk Napoli, gol dua-duanya dicetak sama Matteo Politano dan Rasmus Hojun. Dari Italia kita bergeser ke La Liga nomor 2, Atletico Madrid kena hantam dari Atletico Bilbao menghantam Atletico Madrid dengan skor 3-0. Gol dicetak sama Nico Williams, Robert Navarro dan juga Oihan Sanchez. Sementara itu di Premier League ada yang belum menang juga setelah menggelontorkan dana sebesar 300 juta pound sterling, yaitu ayam sayur ayam Tottenham ya, yang belum juga menang nomor 2, di mana pertandingan terakhir mereka hanya bermain imbang melawan Nottingham Forest dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu masih dari Liga Premier Inggris, Manchester City tetap kokoh di puncak dengan mengemas 9 poin, 3 kali menang, nomor 2 beruntun gitu ya, melawan Coventry City malam tadi. Gol satu-satunya dicetak sama Haaland.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Selamat siang tuan berdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real teman berdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

That's right, baby. 10 menit menuju jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Masih kita temenin dengan lagu-lagu enak tentunya ya. Untuk kamu yang mungkin mau beristirahat di siang hari ini, atau memang ada yang berencana lain yang mungkin mau berburu sunset di Danau Limboto misal. Wah, mantap ya. Masih dengan kabar olahraga, setelah tadi kita sudah men-spill hasil-hasil pertandingan Liga Eropa. Nah, kali ini kita ke UFC nih, guys. Debut UFC, langsung kasih pernyataan seorang atlet asal Indonesia yang sudah besar di Amerika, nomor 2, itu Bilal Hasan, sukses meraih kemenangan lewat KO atas Nilson Rojas di UFC Shanghai Sabtu 29 Agustus kemarin. Bilal mengalahkan Rojas di ronde kedua dengan membuka perjalanan di UFC dengan hasil yang impresif. Dan dengan kemenangan ini sekaligus membuat Bilal menyamai catatan JK Saragi sebagai petarung berdarah Indonesia yang berhasil meraih kemenangan dalam debutnya di UFC. Satu debut, satu kemenangan, dan satu pesan. Indonesia punya wakil baru yang siap bikin panggung UFC makin panas lagi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, udah gak ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinya Bul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak.

If you come back from Blue, tomorrow 2 ya, sudah membawa kita di jam 2 siang lebih 18 menit. Sekali lagi selamat siang buat kamu semuanya. Happy good Sunday, good vibes, and good to see you tomorrow 2. Apa kabarnya? Sudah selesai makan siang? Nah, kalau sudah, mari kita jelajahi sebuah karya dari creative director asal Prancis. Namanya tuh Jean Jacques Joly Toro 2. Nah, si Jean ini dia creative director dan fotografer asal Prancis yang sekarang lagi menjelajahi Indonesia dan bagian berbagai sudut negeri ini lewat gaya visualnya yang khas gitu Toro 2. Saking uniknya, karya-karyanya bahkan sering dikira hasil AI. Bisa dibilang kalau foto-foto ini tuh nunjukin tempat yang familiar tapi dengan perspektif yang gak familiar. Buat kamu yang penasaran nih, seperti apa penjelajahan visual lewat gaya khas dari Jean Jacques Joly, kamu bisa langsung aja kunjungi Instagramnya yaitu @ndjoljan. Yes, itu apa Instagram dari doi. Buat kamu yang penasaran pengen melihat langsung bagaimana karya-karya visualnya yang dirangkum dalam creative directornya, bisa langsung kunjungi Instagramnya ya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperhatikan.

dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

Payung teduh dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan atau sedang dipelukan maksud kami. Ini jadi lagu kedua terakhir sebelum Ibrahim Rian pamit nomor 2 ya. Lagu terakhir aku langsung spill aja ada Zack Tabudlo dengan Diving. Dan untuk itu Rian pamit undur suara dulu nomor 2. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Ayol kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau?
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Turun berdua pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah. Belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya. Banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, aktor Lee Jung Suk batal membintangi drama romantis mendatang Is the Promise setelah sebelumnya lama dipersiapkan untuk bergabung dalam proyek tersebut. Kabar ini disampaikan agensi dari Lee Jung Suk Ace Factory Kamis tanggal 3 September 2026. Ace Factory menjelaskan Lee Jung Suk telah mempersiapkan Is the Promise sejak tahap perencanaan dan pengembangan proyek tersebut. Namun perubahan jadwal produksi dan syuting yang membuat jadwal drama sulit disesuaikan dengan agenda Lee Jung Suk mendatang. Setelah berdiskusi secara menyeluruh dengan tim produksi, Lee Jung Suk dan pihak terkait akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan keterlibatannya. Di informasi yang kedua, trailer kedua serial televisi Harry Potter HBO resmi dirilis pada hari Rabu tanggal 2 September 2026. Cuplikan tersebut memperlihatkan kehidupan Hogwarts serta tantangan yang dihadapi Harry Potter dan juga kawan-kawannya pada tahun pertama. Trailer ini menjadi lanjutan dari teaser yang dirilis pada Maret lalu untuk serial 8 episode tersebut. Beberapa adegan menampilkan Harry yang menggunakan jubah gaib, bermain Quidditch hingga berhadapan dengan Profesor Snape. Selain itu, trailer ini juga memperlihatkan lebih detail tentang sekolah Hogwarts yang menjadi latar utama dari serial tersebut. Di antaranya adalah aula besar, kelas transfigurasi, rumah kaca sekaligus kelas herbologi, dan masih banyak lagi. Di informasi pertama, informasi terakhir, teman berdua, Lando Norris mengincar kemenangan ketiganya secara beruntun musim ini pada Grand Prix Italia Minggu 6 September 2026. Namun pembalap McLaren itu menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum berlaga di Monza sendiri. Norris bangkit setelah awal musim 2026 yang kurang memuaskan dengan menjuarai Grand Prix Hungaria pada Juli lalu. Ia kemudian meraih kemenangan kembali di Belanda dan menjadi pembalap non-Mercedes pertama yang mencatat kemenangan beruntun. Peluang meraih kemenangan ketiga berturut-turut ini terbuka di Monza, tetapi Norris enggan memprediksi hasil balapan. Menurutnya, karakter mobil McLaren dapat menunjukkan performa berbeda pada setiap sirkuit. Sekian Info Pro 2.

Oke, di Tornado Perdue pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bergabung dengan RRI Perdue Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Chat dan juga International Chart Top 20 Perdue FM Gorontalo Nasional nih, Tornado Perdue ya. Perdue FM Gorontalo Nasional. Perdue FM Jakarta atau Nasional, Tornado Perdue yang disiarkan berjaringan melalui RRI Perdue Network seluruh Indonesia.

0: dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu untuk Mapro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Gloria Jessica atau Glojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number six.

0: Nasir bawain lagunya Sheila on Seven. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on Seven-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

Kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Justi.

Kak Jessica Ade Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: frekuensi nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Kian untuk Info Pro 2 tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-19 Mokro 2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors. Number 60.

0: sudah naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: seminggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 Our Top 3 This Week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Kami number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: 94 DFM teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk siaran berjaringan chat nih, turun Pro 2 Indonesia dan juga internasional top 20 Pro 2 FM nasional nih, turun Pro 2 ya, yang disiarkan berjaringan dari Pro 2 FM Jakarta. Sekarang sudah balik lagi di Gorontalo barengan sama Dudi Paneo nih, turun Pro 2. Dan kita bakal masuk di trending topic sesaat lagi. Aku bakal spill topik pembahasan kita. So untuk itu kamu jangan kemana-mana. Saya cender saja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baka. Kita Indonesia.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

KU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Megan Trainor, Len Stella, and Sasha Alex Sloan di Tornado with Working On It. Nemenin kita di pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita mau membahas dulu tentang banyaknya fenomena gunung meletus ya, atau erupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini nih. Kalau yang kita lihat bahkan sampai dengan laporan di hari ini, tanggal 6 September ya, tepatnya di hari Minggu, kalau berdasarkan laporan terbaru dari Badan Geologi dan PVMBG, pada hari ini terdapat 4 gunung api aktif di Indonesia yang mengalami erupsi secara bersamaan. Pagi ini bahkan terjadi nih, tahun kedua ya. Jadi ada Gunung Anak Krakatau, ada Gunung Semeru, Gunung Ibu, dan juga Gunung Ili Lewotolok nih, tahun kedua di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Gunung Semeru itu Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, tahun kedua ya. Jadi memang dari beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2026, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan juga ada Gunung Lewotobi laki-laki di NTT, yang sempat juga tercatat mengalami erupsi ya. Tapi fokus aktivitas vulkanik utama yang terjadi bersamaan pada hari Minggu ini ada di 4 gunung di atas. Sebenarnya secara keseluruhan pada dasarnya yang ramai diperbincangkan saat ini, dan memang juga terasa dampaknya dari gunung meletus ini, ada sering yang mengatakan narasinya 6 gunung berapi di Indonesia tuh mengalami erupsi secara bersamaan. Intinya teman berdua saat ini nih kita tentunya berdoa berharap semoga orang-orang yang mungkin terdampak nih dari erupsinya beberapa gunung yang ada di Indonesia nih, tahun kedua, yang bahkan kalau kita lihat di media sosial banyak banget nih video orang bagiin yang mana abu vulkan itu udah mulai muncul nih di sekitaran mereka, mobil-mobil tuh mulai ketutup sama abu vulkanik. Orang-orang juga udah pada pakai masker karena memang berdasarkan imbauan dari pemerintah setempatnya mereka juga nih, tahun kedua. Nah, ini nih kayak pernah terjadi juga beberapa waktu lalu di Indonesia, tepatnya di Gorontalo. Walaupun sebenarnya di Gorontalo tuh cuman jadi kerasa kena abu vulkaniknya. Kalau nggak salah waktu itu di bagian Sulawesi Utara ada gunung yang meletus nih, tahun kedua. Dan efek abu vulkaniknya tuh sampai ke kita di Gorontalo nomor 2 ya. Yang mana masker tuh saat ini menjadi barang yang penting untuk digunakan di nomor 2 ya. Nah, kebayang enggak sih kalau misalnya apalagi sampai udah sampai 6 gunung kayak gini nih ya, nomor 2 meletus gitu secara hampir keseluruhan bersamaan nih nomor 2. Dan kalau memang amit-amit nih kalau memang bakal jadi sampai parah banget nih tahun kedua, karena sampai 6 gunung kayak gini nih tentunya bahaya ya bagi kita yang apalagi kalau misalnya yang tinggal di sekitaran gunung tersebut nih tahun kedua. Kalau misalnya keluar aturan dari pemerintah nih untuk mewajibkan kamu harus di lockdown dulu nih karena mungkin abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi beberapa gunung di Indonesia ini tuh masuk ke tingkat yang parah, dan kamu tuh diharuskan atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang mana memang kita tuh kayaknya harus lockdown dulu, aktivitas kita harus diberhentikan dulu karena memang bahaya bagi kesehatan kita nih, tahun kedua. Nah, dan masker tuh menjadi salah satu barang yang wajib nih, tahun kedua ya. Selain masker, kira-kira kalau misalnya sampai di lockdown nih, tahun kedua, apa satu barang yang wajib banget harus tetap ada barengan sama kamu nih, tahun kedua? Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222, dan lain telepon di 0812-19924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, tahun kedua. Nantinya juga selama pembahasan kita di trending topic sore hari ini bakal membahas lebih dalam lagi tentang fenomena alam gunung meletus nih, tahun kedua, atau gunung yang mengalami erupsi. Ada beberapa gunung yang mengalaminya di Indonesia dari mulai tanggal 31 Agustus kemarin sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026 nih, tahun kedua.

0: tapi dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagi yang dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Tiram.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah, Tahun Fedua, waktu azan maghrib dikumandangkan di hari ini ya, hari Ahad, tanggal 6 September 2026, itu nanti dikumandangkan pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya menunjukkan pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah nih. Jadi saat ini kita masih menunggu waktu azan dikumandangkan ya. Ini aku balik lagi ke topik pembahasan kita sambil menunggu waktu azan dikumandangkan. Dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi ya, PVMBG namanya. Ini memang merilis laporan resmi mengenai 6 gunung api di Indonesia yang meletus secara bersamaan, yang mana momentum langka ketika 6 gunung tersebut mengalami erupsi secara simultan. Ini terjadi beberapa hari lalu, tepatnya di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Itu tuh ada anak Krakatau di Selat Sunda yang sampai dengan hari ini juga masih erupsi menerus dengan intensitas tinggi. Kemudian ada Semeru, ini masih aktif bererupsi sampai dengan pagi ini juga. Ada Gunung Ibu di Maluku Utara nih, Tuan Fredo, masih aktif bererupsi sampai dengan pagi ini bahkan. Ada Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, masih aktif bererupsi sampai dengan pagi ini. Terus ada Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ya, yang kembali erupsi setelah sempat tertidur selama 4 tahun. Terus ada Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur yang mengalami rangkaian erupsi besar nih, Tuan Fredo. Kenapa datanya sempat berbeda? Karena dari perbedaan ini terjadi di faktor waktu pemantauannya. Kalau melihat dari catatan sejarah beberapa hari lalu, mulai dari tanggal 31 Agustus ya, Tuan Fredo, jumlahnya memang ada 6 gunung. Tapi kalau berdasarkan laporan visual dan instrumental terbaru dari Magma Indonesia PVMBG, khusus pada hari Minggu pagi ini nih ya, Tahun Fedua, di tanggal 6 September 2026, tadi pagi hitungannya ya, gunung yang teramati sedang meletus aktif secara bersamaan di waktu yang berdekatan menyusut menjadi 4 gunung, yaitu Anak Krakatau, Semeru, Ibu, sama Ili Lewotolok tadi. Sementara Sinabung dan juga Lewotobi intensitasnya tuh sedang mereda fluktuatif pagi ini nih, Tahun Fedua. PVMBG juga menegaskan kalau fenomena meletusnya gunung-gunung ini terjadi secara independen karena kantong magma masing-masing, bukan karena efek domino atau berantai nih, Tuan Fredua ya. Jadi intinya inilah yang sedang terjadi saat ini, Tuan Fredua. Kita berdoa semoga tetap baik-baik aja ya. Sudah di pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, saat ini kita sedang menantikan waktu azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya untuk dikumandangkan. Itu lebih tepatnya ada pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah azan nanti aku bakal kembali lagi dengan pembahasan kita di trending topic hari ini dan bacain respon kalian ya. Untuk itu jangan kemana-mana. Silakan bersiap-siap aja dulu untuk sholat maghrib bagi muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada saat ini. Nanti setelah itu kita bakal balik lagi di pukul 18 malam nanti.

0: Teman Perdua, pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sadaqatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi SAW bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngelebarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku

0: Vin, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
2: Dinda,

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di trending topic sore hari ini, sore menjelang malam ya. Kalau kita lihat dari dampak banyaknya gunung meletus atau yang mengalami erupsi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini, tentunya itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita lihat banyak banget informasi yang beredar di media sosial, video-video, kan ada yang menunjukkan aktivitas erupsi detik-detik terjadinya ya, erupsi di Gunung Anak Krakatau yang terakhir kedua itu mengerikan banget sih menurut aku. Yang terdampak, kita coba lihat dulu nih, Terminal kedua paling utama adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sama Halim Perdana Kusuma. Ini terpaksa mengalami penutupan sementara operasional. Kalau berdasarkan rilis notice to airmen Ditjen Perhubungan Udara, ini penutupan diperpanjang demi keselamatan penerbangan karena risiko abu vulkanik masuk ke dalam mesin jet pesawat, nih turun kedua ya. Jadi secara total BMKG telah menerbitkan sekitar 50 sigmet informasi cuaca signifikan terkait ancaman sebaran abu di jalur udara, nih turun kedua ya. Ada juga paparan hujan abu vulkanik yang meluas. Nah ini nih yang paling signifikan juga ya. Kalau kita lihat dari wilayah yang terdampak hujan abu tipis sampai dengan pekat, itu meliputi berbagai sebagian pesisir barat Tanggamus, atau lebih tepatnya tuh di Lampung nih, Terminal kedua, ada Pandeglang, Lebak, Serang Banten, Sukabumi, Cianjur, Bogor, sampai dengan menjangkau DKI Jakarta nih, Terminal kedua ya. Ada juga satu kejadian yang menurut aku ini lumayan mengerikan, Terminal kedua. Beberapa waktu lalu kejadian itu di Bandung, di Terminal 2 atau di Jawa Barat lebih tepatnya, erupsi tipe lava fountain, air mancur lava dari Gunung Anak Krakatau yang memicu suara dentuman keras dan gemuruh. Orang-orang tuh di jam 2 waktu Indonesia Barat, 2 malam ya Terminal 2, pada kaget dong. Mereka ngupload story yang memperlihatkan detik-detik dentuman tersebut tuh terdengar sangat jelas nih, Terminal kedua. Orang-orang pada ketakutan. Secara menerus dilaporkan terdengar jelas sama warga di kawasan Serang, Kalianda, sampai dengan beberapa wilayah di Jawa Barat seperti kayak di Bandung, Cimahi, Karawang, sampai dengan Subang. Dampak kesehatannya bagi masyarakat tentunya ini juga signifikan banget ya, Terminal kedua. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin mengingatkan adanya potensi lonjakan kasus gangguan kesehatan di area terdampak. Dampak langsung yang mulai dirasakan warga adalah iritasi mata, batuk, sesak napas, gangguan saluran pernapasan, dan juga iritasi kulit. Aku tuh ingat banget yang waktu kayak kemarin kita tuh kena hujan abu vulkanik dari, aku lupa gunung apa yang meletus di bagian Sulawesi Utara kemarin ya. Pokoknya pasti kalian ingat ya. Itu tuh memang berasa banget loh, teman-teman berdua. Padahal sebenarnya hujan vulkaniknya tuh cuman tipis aja, tapi sengaruh gitu sama pernapasan orang-orang yang terdampak ya, teman-teman berdua. Jadi gak bisa bayangin apa yang terjadi sama mereka, saudara-saudara kita yang lokasinya masuk jangkauan hujan abu vulkanik tadi nih, teman-teman berdua. Baik itu yang tipis maupun yang lebat ya, turun kedua. Ini iritasi kulit, bahkan pemerintah melalui BNPB saat ini tengah gencar membagikan masker pelindung kepada warga Banten dan juga Lampung, sama pengungsian warga terjadi nih, turun kedua ya. Setidaknya ada 2.451 jiwa terpaksa diungsikan dari desa-desa yang berada langsung di jalur awan panas seperti kayak Desa Kuta Tengah dan Desa Payung nih, turun kedua ya. Di Bali nih, bagian Bali ya. Ini karena dampak dari letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara pada akhir Agustus lalu nih, turun kedua ya. Nah, terus ada pembatasan aktivitas nelayan dan juga wisatawan. Yang parahnya nih, banyak wisatawan-wisatawan yang tadinya melakukan perjalanan, liburan gitu, akhirnya sekarang gak bisa balik. Karena operasional bandaranya tuh saat ini memang dibatasi ya, turun kedua.
Otoritas penanggulangan bencana menetapkan radius aman ketat. Wisatawan, pendaki maupun nelayan tradisional dilarang keras mendekat dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Radius 5 km untuk Gunung Lewotobi dan wilayah bahaya sektoral gunung lainnya. Saat ini, inilah yang terjadi di tahun kedua ya. Kita sekali lagi mendoakan semoga musibah ini akan bisa segera berlalu tahun kedua ya. Kita tuh saat ini di samping beberapa gunung meletus ya, fenomena alam yang terjadi, karhutla masih berjalan juga sampai dengan sekarang. Kemudian penanggulangan pasca bencana yang terjadi di NTT juga saat ini masih sedang berlangsung. Parah banget nih sebenarnya ya. Kita kayak lagi diuji banget nih tahun kedua. Kita doakan semoga hari-hari baik tuh kedepannya nanti akan bisa segera terjadi nih tahun kedua. Semua semoga penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia itu bisa maksimal dan semuanya bisa kembali seperti sedia kala nih tahun kedua. Amin.

0: kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Ngomongin tentang junk food teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu gak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu gak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan gak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku, makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, tahun kedua di pukul 18:46 waktu Indonesia Tengah. Aku mutusin untuk langsung aja deh bacain respon kalian di trending topik kali ini nih, tahun kedua ya. Dari Inblue, laptop karena WFH katanya. Makanan dong, dari Farisa Naura. Ini kalau dari Inblue katanya mau request lagunya Starlight dari Muse, oke. Okay. Atau lagu lagi dari Farisa Naura, Berjalan Tanpamu. Bentar. Ini Berjalan. Berjalan Tanpamu. Ini dari siapa tadi? Nabila Takia. Satu ya. Mana lagi nih? Kira-kira dua, tiga ya kayaknya ya, kalau misalnya memungkinkan HP supaya bisa terus komunikasi dan update informasi. Ini Jagat Rasa sama Lucita dari Jereso ini, tahun kedua ya, sebentar. Jagat Rasa. Oke deh, tahun kedua sekaligus juga aku sudah mau mengakhiri perjumpaan kita di siaran malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo. Nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya, ada Cindy Anako yang bakal nemenin kamu di siaran malam hari ini. So, untuk itu jangan kemana-mana, saya izin terus saja di Pro FM Gorontalo. Dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Hai, selamat malam Tuan Pro 2 Info Pro 2 barengan sini anakku. Berdua informasi pertama, Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir Natasha Udu mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Selanjutnya, film epik Ramayana dijadwalkan tayang secara global pada 6 November 2026. Film tersebut dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yas, dan juga Saipal Lavi. Ramayana berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita. Kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Rahwana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Dan yang terakhir tahun kedua, kabar dari aktris Ji Yeon dan Fata yang membagikan pesan pribadi kepada penggemar setelah mengumumkan rencana pernikahan mereka. Keduanya menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan Instagram masing-masing setelah agensi memberikan konfirmasi di Rabu 2 September 2026. Agensi Ji Yeon dan Fata sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa keduanya berencana menikah pada 12 Desember mendatang. Dan tanggal pernikahan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Fata sehingga akan menjadi momen istimewa bagi pasangan tersebut. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2. Senang banget sini bisa hadir nemenin kamu di jam 7 malam ya, yes, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di jam jam berapa yo? Tutup siaran dong tentunya teman Pro 2 di jam 12 malam. Dan dijaga malam untuk edisi jam 7 ini teman Pro 2 kita lagi di Negeri Puisi. Barengan teman-teman dari sampul belakang yang sekarang udah stay barengan Cindy. Di malam hari ini teman Pro 2 udah ada coba Dwi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Gimana kabarnya Dwi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dwi, kita kenalan dulu sebelum baca puisi mungkin ya. Ini Dwi dari masih kuliah atau udah kerja?
2: Masih kuliah.
1: Oke, semester berapa?
2: Semester 7.
1: Oke, bentar lagi ya.
2: Iya.
1: Harus semangat berarti ya untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan tentunya teman Pro 2 kita juga masih menunggu Fahri yang semoga aja bakal segera bergabung barengan kita di malam hari ini teman Pro 2. Dan di malam hari ini Dwi bakal bacain puisi yang judulnya apa Dwi?
2: Yang pertama itu judulnya Kepada Langit.
1: Kepada Langit. Ini tulisan sendiri atau?
2: Enggak.
1: Ini tulisan atau?
2: Tulisan dari Lisel.
1: Oh, oke. Silakan puisinya.
2: Kepada langit. Kadang aku menatapmu lama, bukan untuk mencari jawaban, tapi hanya sekedar ingin tahu, apakah diam juga bisa seindah biru. Aku berbicara pada awan tentang doa-doa yang tak sempat naik, tentang rindu yang tersesat arah angin, dan tentang hati yang terus berdebar meski tak lagi punya siapapun untuk dituju. Langit hanya tersenyum samar, katanya, setiap yang menunduk terlalu lama akan lupa betapa luasnya atas kepalanya. Dan aku tahu, ada kalanya yang kita cari di bumi sudah lama menggantung di udara, menunggu kita berani menengadah.
1: Oke, terima kasih untuk puisinya, Dwi. Ini tentang apa puisinya, Dwi?
2: Puisi ini dari pandangan Dwi ya.
1: Pandangannya Dwi.
2: Setelah baca, menurut Dwi penulis ini sedang mencurahkan. Mencurahkan isi hati, isi pikirannya tentang doa-doa atau harapan-harapan yang terus dipanjatkan oleh si penulis. Namun si penulis ini menutup diri dengan hal-hal lain yang sudah terlewati atau terwujud begitu. Dia hanya fokus ke satu doa, namun dia tidak melihat hal-hal baik lain yang telah Tuhan berikan begitu.
1: Dan dia malah menuntut kayak Tuhan tuh nggak deal, dia nggak kasih apa yang kita minta.
2: Yeah. Padahal
1: Tuhan ngasih yang lebih baik dari itu. Yeah, yes, oke. Okay. Nanti kita bakal dengerin lagi puisi selanjutnya teman Pro 2 dari Dwi yang udah disiapin juga sama Dwi. Dan untuk teman Pro 2 yang mau gabung untuk bacain puisi, boleh banget di line telepon 0812-1910924 atau juga mau dibacain sama Dwi juga boleh di line WhatsApp 0811 43 00 02 atau Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: 94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Kita udah dan masih ya di Negeri Puisi barengan Dwi dan juga Fahri. Sekarang udah ada. Halo Fahri, apa kabar Fahri? Loh, kok enggak ada ya? Bentar. Oke, coba deh. Oh, 5, Deng. Ada enggak sih? Ada?
1: Ada, Kak.
0: Ada. Iya. Okay. Nah ini Fahri kenapa nih datang telat? Macet? Cari macet?
1: Iya, kak, ada sedikit urusan tadi.
0: Oke,
1: yang...
0: langsung aja kali ya kita dengerin puisi dari Fahri. After tadi dia udah bacain puisi yang dia bawa. Dan Fahri untuk malam hari ini mau bacain puisi tentang apa, Fahri?
1: Mungkin malam ini saya akan mengawali dengan salah satu puisi. Judulnya itu Langkah Tanpa Suara.
0: Oke, langsung kita dengerin nomor 2.
1: Langkah Tanpa Suara, karya Fahri Lakita. Di bawah bendera yang sama, kita berdiri menatap deretan riwayat yang tak pernah dihargai. Gelar menumpuk di atas meja, terbentur syarat yang tak masuk akal di mata. Layar kaca mengabarkan pertumbuhan, namun gerbang kantor tetap tertutup rapat dengan dan enggan. Pengalaman 5 tahun, kata tulisan di pintu, padahal pintu masuknya saja tak pernah dibuka dari dulu. Kota melaju dengan tergesa, sementara ribuan langkah terhenti tanpa daya. Menjadi asing di tanah sendiri, berjuang hanya untuk sekadar bertahan hari demi hari. Namun dengan harapan tidak sepenuhnya padam, meski mimpi sering diseret malam yang kelam. Kami bukan enggan berkeringat atau berkarya. Kami hanya rindu ruang untuk membuktikan bisa. Karya Fahri Lakita.
0: Oke, ini karya Fahri sendiri berarti. Ya, oke. Ini mengisahkan tentang apa, Fahri?
1: Sebetulnya puisi ini mengisahkan tentang kondisi kita yang saat ini, terutama tentang kondisi Indonesia saat ini yang sangat sulit dengan lapangan pekerjaan. Apalagi dengan syarat yang tidak masuk akal gitu, kak. Okay. Dan di puisi ini tadi ada dia bilang, terbentur syarat yang tak masuk akal di mata. Nah ini saya rasa sangat relate dengan kondisi saat ini, yang ketika ingin memasukkan lamaran kerja, di situ kita selalu terbentur dengan syarat-syarat yang tak masuk akal gitu, kak. Baik itu dari segi umur, pengalaman dan lain sebagainya. Dan dia bilang di sini, padahal pintu masuknya saja tak pernah dibuka dari dulu, gitu, kak.
0: Tapi ada kabar soal ini bakal dihapus ya, kan? Tapi masih wacana sih ya, belum ketok palu, tapi semoga aja.
1: Iya, semoga aja.
0: Jadi nggak memperibet lah ya orang-orang yang mau melamar kerja teman PA2.
1: Iya.
0: Nah sekali lagi teman PA2, kalau kamu ada puisi yang pengen kamu share untuk dibacain sama Fahri ataupun Dwi, boleh dikirimin aja di WhatsAppnya PA2 di 08114300022, di Instagramnya PA2 juga di 0 enggak, Instagram gak ada nol dong. Di @pro2 di @ Gorontalo teman PA2. Nah kalau mau dibacain sendiri juga boleh banget teman PA2 di 08 12 15 1924 untuk gabung di line teleponnya PA2 teman PA2.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di Tanganku tahun 2002 lagunya Juicy Lucy featuring Mawardi Young, single 2023 yang nganterin kamu di menit 49 dari jam 7 malam. Dan tahun 2002 kita dengerin puisi dari Dwi untuk next, yes. Ini Dwi mau bacain puisi tentang apa, Dwi?
1: Judulnya Pulang.
0: Mau pulang, bentar lagi kita pulang. Ya udah langsung aja, Dwi.
1: Pulang, karya Putri. Aku berjalan sangat jauh, membawa letih yang tak sempat kuceritakan pada siapapun, dan diam-diam belajar menahan tangis agar tetap tampak utuh di hadapan dunia. Ada wajah yang selalu menunggu tanpa bertanya aku dari mana. Cukup membuka ruang agar aku tetap boleh diam. Di suatu titik, aku sadar yang paling lama ku tinggalkan adalah diriku sendiri. Hingga aku lupa caranya bernapas pelan, lupa bahwa lelah tak selalu harus ditahan. Kini aku berhenti, meletakkan beban di tanah yang aman, menerima pelukan dari yang kucinta dan dari diri yang akhirnya ku peluk kembali.
0: Oke, ini karya Putri. Ini menceritakan tentang apa coba, Di?
1: Putri ini temanku, jadi dia nitip dibacain puisinya ini. Kata si Putri, dia menulis puisi ini ketika dia lagi suntuk dan mungkin lagi apa ya? Lagi lelah, lagi capek dengan dunia. Lagi stres mungkin karena mahasiswa akhir.
0: Oke, wajarlah stres ya. Asal gak sampai ini ya. Pokoknya harus waras, tetap waras intinya untuk mahasiswa akhir tuh. Gak boleh gak waras. Biar cepat selesai. Kalau gak waras mah gak bakal kelar itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ini lanjut kali ya ke Fahri karena ini udah di menit 51 biar adil ya. Masing-masing dua. Iya. Pembagian sembako kali ya. Oke, silakan Fahri. Ini mau bacain puisi apa, Fahri?
2: Judulnya Jejak Langkah di Tanah Orang.
0: Oke, perantau Anda ya. Anda perantau apa bukan?
2: Perantau, Kak.
0: Dari
2: Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Lu.
0: Sulteng Banggai. Oke, silakan.
2: Jejak Langkah di Tanah Orang, karya Fahri Lakita. Di bawah langit yang tak lagi sama, kutata impian dalam lipatan kemeja. Deru angin malam menyapa sunyi, berbisik hangat tentang rumah yang kurindui. Tak ada lagi usapan ibu saat lelah menyapa, tak ada wejangan ayah saat ragu menerpa. Hanya bayang-bayang senyum mereka yang menjelma pelita di tengah duka. Di antara peluh dan letih yang menumpuk, langkah ini menolak untuk tertekuk. Sebab ada harapan yang kubawa pergi dan janji pulang dengan kemenangan yang harus kutepati. Tanah rantau memang tempat bertaruh, di mana keluh kesah tak boleh mudah tercurah. Namun tiap peri adalah tempaan masa depan, menjadikan jiwa ini sekeras baja. Karya Fahri Lakita.
0: Ini berapa tahun jadi perantau?
2: Terhitung sudah sekitar 6 tahun dengan sekarang ya, Kak. Dari 2020.
0: Oke, berarti kamu sekarang aktivitasnya kuliah atau?
2: Lagi cari kerja, Kak.
0: Oke, cari kerja. Wow, perantau. Anak perantau ini, men. Ada rasa rindu tentu ada ya.
2: Iya, pastinya.
0: Oke, kalau Dwi, anak perantau?
1: Iya.
0: dari
3: Makantau. Dari Bolamodo Utara.
0: Bolamodo Utara. Oke, Bolmong ya?
3: Bolmut.
0: Oh, Bolmut. Iya. Oke. Okay. Ya, lumayan lah ya, teman berdua. Kalau aku anak perantau juga. Perantau dari kabilah. Dekat sekali ya. Nah, teman berdua udah selesai ya puisi barengan Fahri dan juga Dwi. Untuk teman berdua juga yang udah dengerin Negeri Puisi di malam hari ini, terima kasih. Terima kasih untuk Dwi sama Fahri yang udah menyempatkan waktunya di malam hari ini juga ya. Nanti kita ketemu lagi di lain hari mungkin kalau emang berjodoh. Nah, kalau enggak berjodoh, kita berjodoh dengan teman-teman sambul belakang yang lain yang free ya di malam hari ini. Nah, untuk itu teman berdua, Cindy belum mau pamit tentunya. Nanti Cindy bakal ajakin kamu ya di jam 8 malam untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk Pro Indi Nasional. Terima kasih untuk Fahri dan Dwi.
2: Ya, bye-bye. Terima kasih.
3: Terima kasih.

0: martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Ayo, man.

0: should take it off.
1: Ya terus berang berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Podcast.
1: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indi Nasional, teman Pro 2 barengan RRI Pro 2 Jakarta udah selesai dan balik lagi kamu temenin sama RRI Pro 2 Gorontalo di malam hari ini barengan sih di anak
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2

0: Aku menyerah.
1: Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Farel Hilal dengan Take It Slow, single 2024. Nganterin teman Pro 2 di jam 9:14 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang lagi menikmati malam Senin atau Minggu malam, yes. Karena besok udah mau kerja lagi, terus juga happy ya buat kamu teman Pro 2 yang lagi pada balik kanan ke tempat kerjanya atau ke tempat rantau. Ya, nanti ketemu lagi weekend barengan keluarga, yes. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang gak kemana-mana, di rumah aja sambil dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM. Untuk kamu yang pengen dengerin Pro 2 Gorontalo di mana aja kapan aja tanpa headset, boleh kamu pantau kita di streaming RRI Digital. Tinggal kamu download aja aplikasinya RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store.
1: I guess for now you've got the lesson learned.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Datang pas dia lagi hancur-hancurnya gara-gara mantan, pas dia udah sembuh, malah kamu yang ditinggalin, teman Pro 2. Siapa coba yang pernah nih, teman Pro 2, pernah gak sengaja cuman jadi tambal sulam alias pelarian hubungan orang lain, teman Pro 2. Coba cerita di IG Pro 2 di Pro 2 underscore Gorontalo. Atau bisa juga cerita di line teleponnya kita di 0812-15924. Juga WhatsApp ditunggu teman Pro 2 di 0811-43-000-002. Di pollingan itu ada pilihan teman Pro 2, dimana siapa yang pernah gak sengaja cuma jadi tambal sulam atau pelarian hubungan orang lain. Yang pilihan pertama pernah jadi pelarian, pernah jadiin pelarian, atau selalu hati-hati dan gak sadar kalau gitu teman Pro 2. Dan di question box-nya Pro 2, teman Pro 2 bisa ikutan komen barang lagi. Gimana cara kamu sadar kalau kamu itu cuman dijadikan penyembuh luka sama seseorang, teman Pro 2? Boleh yang lagi pada berselancar di Instagramnya masing-masing, mampir ya di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu. Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah. Super bikin gendut.
1: Beda lah. Superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.

9,4 Perandu FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal rebound relationship tahun Pro 2. Kamu pernah enggak sih penasaran secara psikologis kenapa ada orang yang secepat itu nyari pacar baru pas keputus, dan kenapa ada orang yang mau-mau aja masuk ke jebakan itu? Nah, yang pertama, teman Pro 2, distraction attachment. Alih perhatian instan. Jadi saat seseorang itu ngalamin putus cinta, otak itu bakal mengalami penurunan drastis hormon kebahagiaan atau dopamin dan oksitosin. Ya, rasa sakitnya secara neurologis ini mirip sama orang yang lagi sakau ya. Nah, mencari orang baru secara instan adalah cara cepat untuk menutupi rasa sakit itu tanpa harus bersusah payah memproses emosi sedihnya. Nah, yang kedua, loneliness and city atau takut sepi. Banyak orang bukan butuh orangnya, teman Pro 2, tapi butuh statusnya atau ya sekadar ada sosok yang mengisi ruang obrolan jam 10 malam. Mereka gak betah sendirian, jadi siapapun yang datang ngasih perhatian pasca putus itu bakal langsung disambar, bakal langsung digas, teman Pro 2. Dan yang ketiga, validation seeking, ini tuh mencari pengakuan. Orang yang baru ditolak atau putus cinta atau diputusin biasanya itu mengalami penurunan self-esteem atau rasa percaya diri. Punya gebetan baru dengan cepat bikin mereka tuh merasa, tuh kan kita masih laku, kita masih mau laku sayang, kita masih berharga. Gitu teman berdua, yang efeknya hubungan ini dibangun di atas pondasi rasa sepi dan pelarian, bukan keikhlasan cinta yang murni. Dan teman berdua, kalau ngoni di tim yang mana atau di posisi yang mana, pernah jadi pelarian atau bisa dibilang korban, atau kamu di tim pernah jadiin pelarian ngana DPP laku teman berdua, atau kamu tuh tipe yang selalu hati-hati atau yang gak sadar kalau ngana lagi dijadikan pelarian aja teman berdua. Di question box-nya juga, gimana nih cara kamu sadar kalau kamu itu cuma dijadikan penyembuh luka aja, teman Pro 2, sama seseorang, obat luka. Kalau kita dijadikan sebagai obat luka, mending ya mundur aja gak sih? Tapi ya ditelusuri dulu ya kan, teman Pro 2, tiba-tiba dia ngajakin kamu jalan, terus juga gak tahu dia ada pasangan sebelumnya, kok tiba-tiba dia ngajak, ya pacarnya gak marah apa gimana. Ya berarti kalau Ngoni sudah tahu dia seputus baru kemarin pula, dan Ngoni malah diajakin jalan, diajakin untuk nonton, patut curiga sih. Ini dijadikan obat luka nih, fix.

0: Perjalanan dengan tujuan meninggalkan. Perubahan kehadiran ditinggalkan kemudian disiasiakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah, hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Sampai dua aku coba bacain yang ikutan komen di WhatsApp Pro 2. Ini ada dari Nana yang bilang, sadarnya pas setiap kali jalan atau makan bareng, topik obrolannya 80% adalah keburukan dan kenangan mantannya. Kita merasa jadi konselor psikologi berbayar es teh manis. Panggilannya harus bukan sayang, tapi lebih ke apa ya teman berdua? Pak dokter atau bu dokter ya kan, sesuaikan aja teman berdua. Nah, ada juga dari Sarah, dia bilang kita sadar pas dia ketukar manggil nama pakai nama mantannya. Oh, dia panggil namanya Sarah pakai nama mantannya teman berdua. Pas dua orang itu lagi nonton bioskop, langsung dingin sekujur badan. Horornya melebihi film bioskop yang ditonton nih teman berdua. Ada Rio, dia pas udah mulai ceria dan gak galau lagi, pesan WhatsApp aku cuma dibalas oh oke okay, atau ye. Pas lagi galau dulu, balasan dia bisa kayak novel 3 paragraf. Nah, ini perubahan intensitas chat adalah indikator paling nyata ya sih ya. Nah, kalau gitu teman Pro 2, aku masih tungguin responnya di IG Pro 2, di Pro 2 underscore Gorontalo. Mau gabung lain telepon juga boleh di 08 12 15 1924, sama WhatsAppnya Pro 2 08 11 43 000 000.

0: Kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Biar kamu gak terus-terusan jadi yayasan penyembuh luka buat orang lain. Ada tiga tanda utama kalau seseorang itu cuma menjadikan kamu sebagai pelarian reborn, teman Pro 2. Yang pertama, intensitas laju hubungan yang terlalu cepat, teman Pro 2. Atau bisa dibilang love bombing di awal. Dia baru putus seminggu, tapi pas ketemu kamu langsung ngebut nempatin kamu sebagai orang paling spesial. Ngajak pacaran sampai ngomongin masa depan. Nah, hati-hati teman berdua. Ini bukan berarti kamu sangat luar biasa, tapi doi lagi kebelet ngisi kekosongan emosionalnya teman berdua. Yang kedua, bayang-bayang mantan itu masih sangat dominan. Emosinya terhadap mantan itu masih sangat kuat. Mau itu rasa benci yang meluap-luap atau rasa kangen yang terselubung, dia itu masih sering mengomparasi kamu dengan mantannya. Jadi baik secara langsung maupun implisit teman Pro 2. Atau ex aku dulu gak pernah kayak gini sih. Ex aku biasanya ngelakuin ini ke aku. Ex aku biasanya nyiapin sendok untuk aku makan. Yang kayak ya begitu teman Pro 2. Selalu melibatkan nama mantannya atau mantannya teman Pro 2. Nah, yang ketiga, koneksi emosional yang dangkal, surface level. Dia suka dengan kehadiran kamu saat sepi, tapi tidak benar-benar pengen tahu secara mendalam siapa diri kamu sebenarnya. Begitu kamu butuh dukungan emosional balik, ya dia cenderung menghindar atau enggak responsif. Ingat teman Pro 2, tempat kamu adalah di hati seseorang yang sudah tuntas dengan masa lalunya, bukan di hati orang yang menjadikan kamu sebagai pelampiasan rasa sepi teman Pro 2.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? Dua tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
2: Kok
0: phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, Joker tahun Pro 2 dengan Cinta Sebenarnya. Ini di album Cahaya Cinta dan lagunya udah nemenin kamu di jam 10.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, kita cek lagi apakah ada yang gabung di line IG Pro 2. Bentar, ini passwordnya salah, gimana dong? Ya apaan nih? Apa ini? Bentar ya, bentar. Oke. Wow. Ini ada In Blue bilang cepat move on aja. Dia voting juga pernah jadi pelarian tahun 2. Mau lagunya Fajar Nur yang salah. Apa aku? Makasih. Oke, terima kasih. Dan tahun 2 udah enggak ada yang gabung, jadi aku selesain. Salah apa aku ya tadi? Aku selesain aja untuk jaga malam ya. Jangan galau malam-malam tahun 2. Udah selesai juga tugas ini nemenin kamu. So, terima kasih untuk kamu yang gabung di WhatsApp maupun di Instagramnya Pro 2. Ingat pesan aku sebelum kamu terlelap malam ini, hati kamu itu rumah, bukan bengkel karoseri tempat orang menambal lukanya, lalu pergi setelah mobilnya bagus lagi. Berhentilah jadi pahlawan buat orang yang belum selesai dengan masa lalunya, teman Pro 2. Cintai diri kamu sendiri cukup besar sampai kamu tahu kapan harus melangkah pergi dari hubungan yang cuma manfaatin kebaikan kamu aja, teman Pro 2. Nah, sekarang saatnya matikan lampu kamar, jauhin handphone, tarik selimut, dan istirahat, teman Pro 2. Sini pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Selamat tidur, mimpi indah, dan sampai jumpa besok.

0: Ngumpul yuk. Tunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu, justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: go anywhere.
1: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan

malam tahun 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh patah acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman berdua. Kembali bersama siaran program A2 dari Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Dari Senin 7 September 2026, beragam ada acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman-teman berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah, ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah, ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini, ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita nikmat, lalu kemudian kita, ya, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan, ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: anywhere.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Wij kamu. Prudu FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 7 September 2026 barengan Saleh. Teman Pro 2, striker Liverpool Alexander Isak itu mengaku senang Liverpool berhasil menerapkan rencana pra pertandingan sejak awal. The Reds meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich Town dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama nih teman Pro 2. Dan dia mengatakan tim mulai menemukan cara bermain yang diinginkan. Dia mikirkan mereka itu mulai mendapatkan cara bermain yang kami inginkan dan menyerang serta menyerang pertahanannya. Dari pelatih Jose Mourinho mengungkapkan rasa frustasinya setelah Real Madrid 1-0 dari Betis di La Cartuja di hari Sabtu 5 September 2026 kemarin. Padahal Real Madrid ini tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan tahun Pro 2. Dan bisa dibilang juga dia nyebutin kalau Betis ini melakukan serangan balik yang normal dan juga mendapatkan jackpot dengan hasil imbang. Dari UEFA juga ini menjatuhkan larangan bermain 2 pertandingan kepada Matteo Guendouzi ini hukuman dan diberikan akibat provokasi dalam laga Fenerbahce menghadapi Lyon tersebut. Laporan Associated Press menyebutkan pertandingan di Nyon, Prancis berlangsung panas. Perkelahian terjadi sebelum dan sesudah laga. Fenerbahce juga menang 2-1 dan juga lolos. Guendouzi ini juga harus absen di 2 pertandingan Liga Champions. Dia tidak tampil di 2 laga penting, yaitu melawan AS Roma dan juga Aston Villa. Selain Guendouzi juga ini, Mason Greenwood juga ngedapetin hukuman 1 pertandingan. Kiper lain juga Antonio Ferreira dilarang bermain 3 laga Liga Eropa. Ferreira ini dihukum karena menendang Guendouzi saat memasuki tunnel. Dan UEFA juga menjatuhkan denda 50 ribu euro kepada Guendouzi. Guendouzi ini mengacukan jari tengah kepada supporter lain saat pemanasan. Dan dia berteriak go Marcel setelah mengaku keluarganya lebih dulu dihina. Sekian info berdua, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Kamu dengerin lagunya Noah Topeng Teman Berdua dari albumnya Taman Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, senang banget ya An Saleh hadir lagi untuk kamu semuanya di pagi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi nih Teman Berdua untuk hari ini. Banyak kabar yang bakalan aku sharing dan juga ada obrolan yang bakalan kita obrolin. Jadi jangan kemana-mana Teman Berdua, stay tune aja terus di sini di Teman Terbaik Kamu.

Chris Brown. Kamu dengerin lagunya Chris Brown untuk perlu dua from the album eksklusif Wall to Wall pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bareng dengan saya di sini untuk pagi hari ini, teman perlu dua. Kita punya kabar dari timnas basket putra Indonesia itu resmi ngerilis deretan 12 pemain terbaik yang bakalan diusung buat tampil di ajang Sekaliber Asian Games. Nah, skuad pilihan ini itu dihuni oleh perpaduan pemain senior berpengalaman dan juga talenta muda potensial yang kayaknya siap all out bersaing di level Asia. Nah, kehadiran 12 roster ini juga jelas bikin ambisi timnas basket kita makin membara buat memberikan perlawanan sengit dan juga mencetak prestasi manis. Dengan persiapan, taktik dan juga fisik yang diasah ketat, mereka siap pasang badan loh. Demi mengharumkan nama bendera merah putih di lintasan lapangan basket. Dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia jelas bakalan jadi extra booster lagi buat mereka saat berlatih dan juga bertanding nanti. Teman Pro 2, yuk kita kawal bareng-bareng dan juga beri semangat penuh supaya skuad Garuda bisa ngegas maksimal dan juga ngebawa pulang hasil terbaik. Aku tak...

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini mungkin cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Labunya, Florida, Georgia Line featuring Nelly with Cruz from the album His to the Good Time. This is how we rolling. Kabar terbaru dari Oscar Piastri, teman Pro 2. Ini kayaknya dia harus rela diturunin 3 posisi start di balapan Monza after dianggap mengganggu laju Liam Lawson saat sesi kualifikasi. Nah, hukuman penalti ini jelas bikin ambisi driver McLaren ini buat merebut posisi depan, jadi kayaknya sedikit gimana gitu ya, terhambat di balapan nanti. Nah, keputusan dari Stewart ini juga dikeluarin setelah mereka mengutak-atik rekaman dan juga menilai Bapak Piastri ini terciduk ngeblok laju Lawson yang lagi ngegas cari waktu terbaiknya. Meski bikin kecewa tim dan juga para fansnya, Piastri tetap harus lapang dada dan juga mesti siap bikin strategi ulang untuk bangkit dari posisi start barunya. Tantangan ini teman Pro 2 jelas bakalan bikin balapan di sirkuit Monza makin panas dan juga penuh drama. Jadi siap-siap aja ya, ngelihat aksi overtake kerennya serta manuver nekatnya dari Piastri buat cus ngerangkak naik gitu, rebut posisi depan kembali lagi.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

94,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil kita siarkan di hari Sabtu kemarin. Kali aja di antara kamu ada yang sempat ngelewatin programnya. Langsung aku cari tahu dulu nih yang keluar kemarin siapa aja ya. Posisi 16 ada Dipa Barus featuring India dengan singlenya Napas, yang sudah pernah jadi jawara juga selama 2 pekan. Dan juga ada satunya lagi Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 2 pekan juga di posisi jawara. Dan minggu kemarin dia ada di posisi 15, harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Gak naik gak turun teman Pro 2. Di posisi 20 ada Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. New entry kita yang pertama langsung nongkrong di posisi 19 ada Roni Parulian dengan Februari. Second single dari Roni Parulian juga yang ada di Indonesia Top 20, Walls Akhir Zaman, turun 5 ke nomor 18. Naik 1 ke nomor 17 ada Barsena Berstandi dengan Jalan Tengah. Good Morning Everyone featuring Virsa Besari, Salah, naik 3 ke nomor 16. Ungu Utara Selatan teman Pro 2 minggu ketiganya naik 2 ke nomor 15. Turun 4 ke nomor 14 ada Selena Grace featuring Andy Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Sarah V featuring Rini, Salah Paham Lagi, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 13. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 12 ada Medra dengan 100 Hidup Lagi. Hit Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, turun 4 ke nomor 11. Bernadia, Laut Yang Tenang, turun 4 di minggu ke-6 ke nomor 10. Adrian Khalif dengan 2001 Kali, gak naik gak turun, tetap di posisi 9. Naik 4 ke nomor 8 teman Pro 2 ada Vanessa Z dengan singlenya Menjauh. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, turun 2 ke nomor 7. Naik 5 ke nomor 6 This Is Nuna dengan singlenya Home. Turun 1 ke nomor 5, di sisi Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa. Kendris dengan singlenya Semesta teman Pro 2 naik 4 ke nomor 4.

kedua dari posisi jawara ke nomor 3 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi kedua naik satu anak tangga di minggu ke-8 ada Tulus dengan singlenya Teh Hijau, dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai, naik satu ke nomor 1 di chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya, internasionalnya sabar aja. Nanti di jam 7 lebih bakal aku bocorin. So keep stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia. Kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Di hari Senin 7 September 2026, dan kali ini ada kakak prakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 7 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari arah variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: lagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Kamu dengerin lagunya Suicide After Intensi Hirota dengan cuman satu teman pro 2 dan masih terus barengan di sini di Selamat Pagi Teman Pro 2. Nah, hari ini tanggal 7 September diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Tema tahun 2026 ini mengangkat tentang clean air for climate action, udara bersih untuk aksi iklim nih Teman Pro 2. Tapi peringatan tahun ini terasa kayaknya makin nyata ya dengan kabar dari teman-teman kita yang ada di Sumatera. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat itu sejumlah wilayah di Sumatera Selatan masuk kategori sangat tidak sehat. Palembang, Bukit Kecil, nilai ISPU-nya itu 2016, palingnya 237, sama Ogan Ilirnya itu 213 ya. Jadi bukan cuma karena asap kendaraan atau juga pabrik aja, tapi juga abu vulkanik erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang menyebar luas. Belum lagi karhutla yang makin memperparah kondisi. Ini bukan isu global yang jauh, tapi dampaknya nyata yang kita rasakan. Nah, tadi pagi sebelum aku ke kantor nih ya, itu kan kalau misalnya pagi-pagi mau ke kantor kan panasin motor dulu tuh ceritanya, belum punya mobil. Jadi itu aku lihatnya di bagian kaca spionnya itu ada kayak sedikit kotoran gitu, pas dilap gitu teman produk diseka gitu ya. Ada abu dong. Entah itu abu vulkanik atau gimana, atau abu yang bisa dibilang dibawa sama ya namanya Gorontalo ya. Beberapa hari terakhir ini kayaknya belum hujan-hujan juga, tapi mungkin di beberapa titik udah hujan. Cuman ada yang namanya angin kencang di mana-mana gitu teman berdua ya. Jadi mungkin abu vulkanik yang dari anak Gunung Krakatau kali ya sampai di sini mungkin kali ya. Aku cuman ngelapnya itu kayak seperti waduh ini kok ada abu-abunya gitu. Nah, warnanya juga kayak seperti abu vulkanik gitu teman berdua. Aku juga enggak tahu ya. Mungkin tunggu rilisan dari BMKG kali ya. Jadi aku pengen tanya aja nih teman berdua untuk kali ini ya. Mungkin di antara kamu semuanya di kota kamu, kualitas udara air hari ini kayak gimana sih teman berdua? Mulai terasa polusi enggak? Mulai merasa yang namanya udaranya bersih karena enggak ada yang namanya asap kebakaran gitu kan? Atau udah masuk kategori enggak sehat atau belum tahu, belum pantau gitu teman berdua. Kamu ngerasain dampak polusi atau abu vulkanik di kota kamu enggak? Kalau misalnya kamu juga paling sensitif gak sih sama yang namanya perubahan cuaca? Teman Pro 2, kasih bocorannya di Instagram kita @pro2_gorontalo, di WhatsApp juga boleh 08 11 43 000, 3 kali sama 08 12 15 9 24. Spesial untuk kamu, kita bakal bahas ini sampai nanti di jam 9 pagi.

0: mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ini ayel benar kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Fresh music only.
1: Lagi seperti biasanya teman Pro 2 Fresh Music Only, kita spill untuk kamu semuanya pagi hari ini. Kali ini kita punya yang terbaru dari Just Rowe dengan Belagu. Maidra dengan singlenya Serit 100 Hidup Lagi.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 9.4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Turun perdua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun perdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih turun kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih turun kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya turun kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekanasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan

berdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Seperti biasanya kita mau spill yang namanya chart Indonesia dan International Top 20. Dan kali ini kita di International. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, langsung aja aku bocorin. Di posisi 17 minggu kemarin ada Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Itu harus out of the chart. Dan teman Pro 2, langsung kita cari bocoran aja siapa yang paling bonto dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Ya, entry kita teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 20 ada KSI with Hootie Fruity. And this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It, turun 4 ke nomor 19. Delapan belas.

Insteria naik satu ke nomor 18. And this is Troy Sivan, She's the Best, naik 3 ke nomor 17. And this is Gracie Abrams, Good Reason, naik 2 ke nomor 16. Niall Horan dengan singlenya Little More Time, naik 1 ke nomor 15. This is Luis Capaldi, Stay Love, turun 4 ke nomor 14. And this is Flo dengan Therapy, Addict Love, naik 1 ke nomor 13. Imei dengan singlenya Noah, naik 1 ke nomor 12. This is Ellie Goulding, Reverse, naik 1 ke nomor 11. Olivia Rodrigo, teman pro 2, dengan singlenya The Cure, turun 1 ke nomor 10. This is The Script dengan Man in the Arena, naik 2 ke nomor 9. And this is Bebe Rexha dan Geda Set Girls, turun 3 ke nomor 8. Alex Roman Passenger, teman pro 2, naik 1 ke nomor 7. Sienna Spiro, Great Expectation, naik 1 ke nomor 6. And this is Alesso featuring One Republic, In Your Eyes, turun 2 ke nomor 5. This is Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik 2 ke nomor 4. Olivia Rodrigo, Stupid Song, turun 2 ke nomor 3. Nomor 2, naik 2 di minggu kedua ada Alex Warren dengan singlenya Rescuer. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 1 ke nomor 1 di chart International Top 20 last week.

Indonesia, bukan Indonesia nih, International Top 20 Last Week tahun 2002 yang sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Nanti untuk updatean terbarunya kayaknya masih lama tahun 2002, di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, only on Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. So, I'm signing out dari chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.